Kau baby aja coba kau cabar nak sejane. Kayo nak nuah untuk nak belabani. Ada kafila tu metu bejala bukulizam. Hey, agala sinya for baby aja makulizam. Oh salami, aku suma Naomi. Baby aja mi, numwa me famini. Utama ni toma, tua masa sen for milama. Ogadama milama, nana jola ye nikama.